0: Vaya, no. Así que un azar en la cara.
1: HIV-AIDS-no asoi kiriyakare HIV-te AIDS-no se kahamke sinanango. Hamjakma bai bahike AIDS-no ka sunani abose sidi.
2: AIDS-no se sheleng di AIDS manjakne borok niya. AIDS-no ka sunani abose shoilama.
1: Kahamke sinabage toll free number 1097 phone khlaidi hastine juda juda amche fiyokjak chuba mongthani chubaju nadi.
2: Tripura AIDS Control Society shak hamte nukun hamkrai naikun Tripura hapang bai luko hamkrai ni bagai awaija. Tabuk phano AIDS no ka shuna tika kari kho. AIDS no ka shuna tungsha no lama abo unkha AIDS no shinani.
1: Kondom thubi awoi chas maita tonglai di. Thayri upurute na pro sirinj katal no kare shagota thepa di.
2: Shuchi kongsha bai drugs ta nalai di. Tai shuchi kongsha bai shakuro tetu bota rik jag di.
1: Shakderia bori rok cherai oksingo tong pro kaham ke shakma nai jag nai.
2: Langma no ham jagai AIDS no ka shudi. Tripura AIDS Control Society shak ham tain nukhung ham krai nai khun. Tripura hapang bai luko ham krai ni bagui awai jag.
3: Fadi cung ojorawa kok tu bahu tangi naya na? Hal. Fadi tu sesen kok tu kok kerengga na? Hello.
4: Hello.
3: Boron shahori tong taku?
4: Banyak ni ni. Tobia.
3: Hello.
4: Hello.
3: In shadi?
4: Banyak ni.
3: Korang kisah selaya heng tak angke bah takuk robiya ni bay. Siring siring, sah ramai menajak bah ini he tamzan siring he kok sah angke bah.
4: Tawar mai yang tangan kaya kuliah ta kok sing kaya mana? Aku, engko jadu kuliah asiman he kok hai campur na. Jadu kuliah mau to jadu kuliah engkau tak agin garam sing ni kaya kok rumi kok kacap kok do. Ada. Yang berok. Kok banyo. Kok gereng tempat saya. Menteri. Omr bus ke berok. Bus ke habis ke ban ke. Bung mo si mungkri beli orang kan nang ya. Kok be kok se. Menteri ya di ba. Ang om no. Ang bukasa.

0: Sab mung to kena lai kah tang nih ha kapai dia ojo ro jeng kok duko sabu tong tang lai nih ana kok duko tang mani ya golo norok bai last to kaisa nong nong rucap mung kada ini cini ya FM nukung nih nabu kuk zek bo bini rucap zek rucap mung no kisa kena ri deh ini sama bai jeng last buka kok jeng kena lai nih fia ba nong nong sali ya sabu norok orok korang kena kah nabu ji tang ana fia ba pai dia ojo ro sabu tong seng kereng lai nih ana hello
1: hello
0: hello Hello. Kena kena. Ada kok kere? Kena apa nunggu itu kena? Tesa cai tuk di. Jadi studio ni jarak aku tamu itu ngah di bawah ni. Dam cini dam eshati broji sini teh muk play cisha. Ebe hini mana di bawah ni bawa rata mui 45 minit teh 25 second. Inge faidi sabu tungfi kok tu kau tesa naile ya na. Hello.
1: Hello.
0: Kok korang haji ni, hai no hai disturb, engkau itu tungfi kalai no siya, technical mungkin sesak problem dengka. Jadi tungfi dah, tabuk sen kok tu ko thang laili ya, rasa mungko thang fiwa na. Tapi nihengke korang se special guest no hini mana, tabuk aninga nawa asuk sak, norok by lasto ang disturb sa niya gulo, kok shari wana, sabotong norok nawi mana na, tini to norok rai ni pandai apa no, cini tini. Orang nak orang ingat five months tak fikir wajar apa, tapi sabtu orang kerengai nafian. Hello, hello,
1: hello,
0: hello.
1: Shaiman
0: jaga kau kiri. Tapi jangan tabuk hanya hari tetang sedasa mungkin buka kau tang lain ya, ini